hasil polling ya teman Perdu, langsung aja dibaca untuk kamu terkait dengan Hari Patimura 15 Mei tahun ini ya teman Pro 2. Cara mengenalkan Patimura untuk anak muda dan pilihan dari Kali Q, pilih TikTok atau Reels Edukasi. Sedangkan ke Farenso Planet Arms juga sama ya. Jadi 100% yang memilih untuk TikTok atau Reels Edukasi, karena memang sekarang banyak banget untuk bikin TikTok ya, dan juga Reels Edukasi yang menarik perhatian. Oke, mungkin itu saja teman Pro 2. Terima kasih banyak untuk atensinya. Tetap bersama di 98.4 MHz, teman terbaik kamu, dan ada Rakano dengan Ruang Rindu.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebrita tuh kah?
0: Tapi di beta kampus yang ada.
1: Mari sini beta bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Ding tahu kasing?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti katumpung adik-adik ini akan sehat, kah?
1: Iyo, makanya dukung, jangan tinggal nyinyir. Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Nah, teman berdua, kalau kita bicara terkait dengan lingkungan hidup, itu berarti ada hubungannya dengan flora, fauna, manusia, ya. Bagaimana kita bisa ada saling keterikatan yang kuat supaya lingkungan hidup kita itu menjadi semakin baik, teman pro 2. Apalagi cuaca ekstrim belakangan ini buat kita harus lebih ekstra untuk selalu ya memperhatikan lingkungan tempat kita tinggal dan juga bagaimana kita bisa mempertahankan kualitas alam kita ya, lingkungan kita supaya tetap menjadi yang baik-baik saja.

0: Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang. Istirahat. Sampai jumpa besok.

Masih bicara terkait dengan lingkungan, teman Pro 2. Nah, ketika lingkungan bersih, pasti suasana hati kita juga nyaman ya. Kenapa? Karena kalau misalnya pagi-pagi bangun, kita bersih-bersih depan rumah ya, sampai sore masih tetap bersih, pasti kita yang lewat, aduh, suasananya pas banget ya. Apalagi kalau ada hijau-hijau daun yang bikin suasana lebih pas. Nah, tapi kalau misalnya bangun pagi udah ada kotoran sana-sini, timbunan segala rupa, teman produk, kan kita jadi resah hati. Nah, kalaupun ada, kita bersihkan. Ya, sampai sore masih tetap bersih ya, syukur ya. Tapi kalau misalnya pagi-pagi bangun udah ada kotoran kita udah bersihkan, tiba-tiba siang ada lagi, pusing kan? Nah, oleh sebab itu, bagaimana kita mencintai lingkungan kita, kembali lagi ya ke kita masing-masing, seperti itu ya, teman Pro 2. Oke deh, nanti setelah ini baru aku balik lagi ya, teman Pro 2. Ada informasi-informasi menarik juga yang bakal terus dihadirkan untuk kamu.

aman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

dengar istilah SOTD atau Scent of the Day? Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu bukan cuma penampilan, tapi juga wangi.

0: aku mau beli kue ya buat acara nanti.
1: Oh, siap. Makasih banget ya udah beli di aku.
0: Tapi harga teman bisa dong.
1: Kalau semua minta harga teman, aku juga bingung nutup modalnya.
2: Belanja ke tetangga atau ke teman adalah bentuk dukungan. Tapi kalau minta harga khusus, bisa jadi beban. Di balik setiap produk ada usaha, modal, dan harapan. Menghargai harga yang diberikan berarti menghargai kerja keras mereka.
0: Oh, iya ya. Aku ambil sesuai harga aja deh. Yang penting kualitasnya oke.
1: Makasih banyak. Itu sudah sangat membantu.
2: Yuk, dukung usaha teman dan tetangga dengan cara tidak minta harga teman. Beli produknya, hargai usahanya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: kembali kami hadirkan informasi terupdate untuk teman Pro 2. Informasi pertama, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan 2027. Pernyataan itu disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI Selasa 12 Mei 2026. Informasi lainnya, teman Pro 2, proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di kawasan ekonomi khusus JP Gresik diproyeksikan mampu menyerap hingga 7.500 tenaga kerja. Proyek ini menjadi bagian dari penguatan industri hilir nasional berbasis sumber daya mineral bernilai tambah. Dan informasi terakhir, teman Pro 2. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,4 mengguncang wilayah Laut Banda, Maluku, Jumat 15 Mei 2026 pukul 00.53 menit waktu Indonesia Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di koordinat 6,20 LS datau sekitar 214 km barat Laut Tanimbar, Maluku dengan kedalaman 151 km. Demikian tiga informasi terupdate yang dapat kami hadirkan di Info Pro 2 untuk pagi menjelang siang hari ini. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Untuk kamu-kamu yang pengen denger special requestan lagu-lagu pop Indonesia, silakan teman Pro 2 di layanan WA 081356245884. Untuk kamu yang mau gabung, silakan teman Pro 2 senta temani kamu sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

Di Pro 2 Hits List untuk siang hari ini, teman Pro 2 special requestannya lagu-lagu pop Indonesia. Nah, untuk kamu-kamu yang masih mau gabung, silakan di layanan WA 0813-5624-5884 sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya ada yang masih mau gabung lagi, tapi di lagu mancanegara ya, nanti di jam 12, teman Pro 2. Dan beberapa hiburan spesial untuk kamu, masih setia temani siangnya kamu di saat ini.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

Nah, tadi teman Bro 2 ada Mahalini ya dengan Mencintai. Nah, kalau tidak salah pesan utama dari lirik Mencintai ini tentang pentingnya cinta yang tulus dan juga kesetiaan. Dan Mahalini berhasil untuk mengapresiasikan rasa cinta yang mendalam dan juga penuh harapan, sekaligus bisa menciptakan suasana yang dapat membuat pendengar itu merenungkan arti sejati dari cinta itu seperti apa. Nah, kalau itu dari Mahalini, gimana dengan kamu, teman Pro 2, yang pasti kalau bicara soal perasaan, yang tahu cuman kita sendiri, kecuali kita curhat ke orang lain, baru tahu juga. Oke, teman Pro 2, masih ada beberapa hiburan lagu-lagu pop Indonesia temani kamu siang ini.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Kamu suka kopi lokal tidak?
1: Suka banget. Kopi Indonesia rasanya khas dan kualitasnya juara.
0: Selain kopi, teh lokal juga enak loh.
1: Iya, belum lagi makanan ringan tradisional. Rasanya tidak kalah sama produk luar.
0: Makanya bangga pakai dan konsumsi produk dalam negeri.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Berapa udah lagu-lagu pilihan untuk kamu teman Pro 2 di Pro 2 Hits List lagu-lagu pop Indonesia untuk semua teman Pro 2. Saya tak kiri dulu ya, semoga terhibur dan yang pasti jangan kemana-mana karena Pro 2 Radio Amon akan terus mengudara dan temani kamu satu jam ke depan lagu-lagu mancanegara. So masih dengan nomor handphone yang sama yang bisa kamu gunakan untuk request lagu. Sekaligus saya minta pamit, kita akan jumpa lagi lain waktu. Tio akan temani kamu dan selamat siang.

Taman Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat siang. Ketemu lagi sama Tio Nugroho setelah semalaman kita have fun ya di sini ya. Dan teman Pro 2, untuk 1 jam ke depan kita akan mengikuti Pro 2 Hitlist International. So buat kamu yang mau request lagu untuk mancanegara ya, bisa banget langsung aja kirim ke nomor WhatsApp kita di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon, atau juga kalian bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital ya. Nanti pasti bakal aku bacain dan aku play lagu requestan dari kalian. Dan teman, aku bakal menemani kamu nanti sampai pukul 5 sore. So buat kamu tetap stay tune terus aja di sini, jangan ganti station kamu di Pro 2 RRI Ambon. Nah, habis ini aku langsung play lagunya Carly CXC, XCX ya, dengan Rocket Music, Rock Music. Oke, okay, check it out.

Teman, kurang tidur dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari menurunnya konsentrasi hingga resiko penyakit serius. Tubuh membutuhkan waktu istirahat yang cukup untuk memulihkan energi. Pastikan tidur kamu 7-8 jam setiap malam. Hindari penggunaan gadget sebelum tidur dan ciptakan suasana kamar yang nyaman. Tidur cukup, tubuh kuat, pikiran pun sehat.

Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih

0: Ya, selamat berdua, kalian masih dengerin 98,4 Pro 2 dari Ambon, dan kalian juga masih bersama Tio Nugroho di sini. Teman, tadi baru aja aku puterin Sabrina Carpenter featuring Madonna ya, Bring Your Love. Dan kalau misalkan aku lihat-lihat ya, memang stylenya dari Sabrina ini itu inspired juga by Madonna, karya-karya yang dia bikin ya, semuanya lah ya. Dan aku rasa mereka berdua ini memang sangat-sangat luar biasa sekali dalam dunia musisi di internasional ya, di Hollywood ya, teman berdua ya. Dan teman, pokoknya buat kamu yang mau request lagu, masih aku tungguin sampai nanti jam 12 malam di 0813-5624-5884 atau ke Instagram kita di @pro2ambon. Atau juga kalian bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital ya. Nanti aku bakal balik lagi teman, so tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu biasanya kapan sih merawat wajah?
2: Aku biasanya pagi sama malam sebelum tidur. Katanya itu waktu terbaik buat skincare.
1: Iya, aku juga baca penelitian, malam hari kulit lebih aktif memperbaiki diri. Jadi, perawatan lebih efektif.
2: Betul banget. Kalau pagi, tujuannya melindungi kulit dari sinar matahari dan debu.
1: Wah, berarti rajin rawat wajah pagi dan malam bisa bikin kulit tetap sehat ya?
2: Iya dong, asal rutin dan

0: Kalau produk luar negeri kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Eits, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya, seperti fashion kita. Ada batik, tenun, terus ada juga pakaian dari desainer lokal.
1: Jadi, ayo kita beralih menggunakan produk lokal.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: sweet pea, apple of my eye. Don't know when and I don't know why. You're the only reason I keep on coming home. Mm-mm-mm-mm. I can't move on. Station on our crap.
1: Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdesain global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru, karena inilah kunci masa depan Indonesia yang lebih.

0: Teman Pro 2, kalian masih sama Tio Nugroho di santai siang ini. Dan tadi baru aja Too Much X London ya, dengan versinya baru aja aku puterin buat kamu di santai siang ini. Dan teman, aku yakin sekarang kalian ini sedang akan makan siang, asik ya. Buat kamu yang sekarang sedang menuju perjalanan buat cari makan ataupun juga sedang persiapan buat makan siang, aku ucapin selamat makan siang teman Pro 2. Dan hari ini juga cuacanya kayaknya cerah sekali. Aku nggak tahu sih nanti bakalan stay like this until dusk atau tidak ya. Cuman I hope it last till the night ya, till the midnight, because yeah, ini weekend, long weekend guys. You should happy with that. Kalian harus pergi keluar jalan-jalan ya kan? Menghilangkan stres yang ada di kepala kalian, yang pastinya bikin kalian bakalan lebih ke recharge lagi nanti untuk kembali lagi ke rutinitas harian kalian. Nah, teman Pro 2, ngomong-ngomong soal hari ini juga ya, hari ini itu juga bertepatan sama hari Patimura. I wanna say congratulations for you guys yang hari ini celebrating Patimura Day. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya Patimura itu jasanya sangat luar biasa sekali untuk tanah Maluku ini ya, dalam rangka mengusir penjajah. Nah, nanti mungkin kita akan bahas sedikit tentang Patimura ya, tapi setelah yang satu ini. Pokoknya stop station terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Loh, Ita, kok buang bungkusan makanan di selokan sih? Itu kan tidak baik.
1: EGP, emangnya gue pikirin. Yang buang kan aku, bukan kamu. Kok kamu yang rese sih? Ih.
0: Kalau setiap waktu kamu dan lainnya buang sampah di selokan, lama-lama sampahnya menumpuk. Bisa-bisa lingkungan kita kebanjiran saat musim hujan.
1: Peduli lingkungan supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.

0: Homewrecker teman Pro 2 by Samber ya, ini lagu yang juga ngehits banget ya akhir-akhir ini. Teman, kalau kita tadi ngomongin soal Hari Patimura ya, ini diperingati setiap tanggal 15 Mei, jadi bertepatan banget dengan hari ini. Nah, kenapa hari ini dijadikan sebagai Hari Patimura? Itu untuk mengenang jasa pahlawan nasional asal Maluku ini, namanya Thomas Matulesi atau yang dikenal sebagai Kapitan Patimura. Nah, ia memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan penjajah Belanda pada tahun 1817 ya. Jadi sudah hampir 200 tahun yang lalu ya. 199 tahun yang lalu. Wow, luar biasa ya. Dan perjuangan Patimura ini dikenal sebagai simbol keberanian, persatuan, dan juga semangat rakyat Maluku teman Pro 2 dalam mempertahankan tanah air. Salah satu peristiwa yang penting dalam perjuangannya adalah keberhasilannya merebut benteng Durstedt. Nah, Durstedt ini itu di Saparua. Nah, makanya kalau misalkan hari ini di Saparua tuh ramai sekali. Mungkin dari kemarin kali ya. Dari kemarin tuh udah ramai. Soalnya temanku itu kebetulan kemarin ke Saparua. Dan aku lihat story-nya tuh kayak emang di sana sangat ramai sekali, ada pawai gitu-gitu, dan aku rasa kayak it's such a rich culture ya untuk di wilayah Maluku ini. Dan nanti ini akan berlanjut teman Pro 2 perayaannya sampai besok kalau nggak salah ya, sampai 16 Mei. Dan di Maluku sendiri Patimura itu biasanya diperingati dengan berbagai kegiatan seperti upacara penghormatan pahlawan, ziarah ke makam pahlawan, dan juga monumen Patimura, pertunjukan seni dan budaya Maluku, lomba-lomba tradisional, serta juga diskusi sejarah dan nasionalisme. Sama juga kayak yang aku bilang tadi, ada pawai juga perayaan di daerah Saparua, sana di Pulau Saparua. Well, teman, kalau misalnya kalian orang Maluku asli pasti sudah tahu lah ya. Tapi kalau misalkan kalian dari orang luar Maluku, I think it's such a good thing kalau misalkan kalian learning this kind of culture gitu, this figure, karena figur ini tuh memang benar-benar sangat dihormati sekali bagi masyarakat Maluku. Terus juga nilai-nilai perjuangan Patimura itu masih relevan sekali hingga sekarang ya teman Pro 2, terutama buat generasi muda. Yang pertama itu tadi semangatnya dia pantang menyerah dalam menghadapi tantangan ya. Kemudian juga keberanian dia membela kebenaran, menjaga solidaritas dan juga persaudaraan. Terus juga bangga terhadap budaya dan juga identitas daerah teman. Nah, salah satu kutipan yang terkenal dari Kapitan Patimura itu adalah Beta Maluku, Maluku Beta. Asik. Oke. Ini juga salah satu mungkin kalimat atau kutipan yang bisa memperkuat persatuan dan juga kesatuan rakyat Maluku ya pada saat itu ya. Beta Maluku, Maluku Beta. Asik ya. Dan kalimat itu juga menggambarkan kecintaan mendalam kepada tanah Maluku yang sangat, dan juga semangat perjuangan dari rakyatnya. Gitu teman Pro 2. Well, teman, aku juga pokoknya ngucapin selamat Hari Patimura buat kalian semua ya, orang-orang Maluku, masyarakat Maluku yang luar biasa sekali, sangat rich sekali dengan culture-nya, dengan budaya, dengan bahasa adat yang sangat-sangat dijaga hingga sekarang. Aku jujur, to be honest ya teman Pro 2, karena aku kan juga bukan orang Maluku, but dengan aku ditempatkan di Maluku ini, aku juga merasa bangga gitu menjadi bagian dari Maluku. Oke, okay. well. Agak-agak gimana ya, agak-agak menye-menye, but it's okay ya. Gak apa-apa, abis ini aku masih bakal nemenin kamu teman Pro 2. Just stay tune terus aja di sini, don't change your station. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: Namun, dari berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa orang yang kurang memperhatikan atau menjaga kesehatan gigi dan mulut dapat berakibat atau menyebabkan berbagai penyakit yang serius. Gigi merupakan salah satu bagian yang sangat penting pada tubuh manusia. Jika gigi kamu bermasalah, maka kamu akan mengalami kesulitan berbicara, makan, dan menyebabkan hari-hari kamu terganggu. Jika kamu mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, maka akan menjadi sarang kuman di dalam rongga mulut yang dapat berakibat kerusakan gigi. Gigi dan mulut adalah panca indera vital yang patut diutamakan pemeliharaannya. Oleh sebab itu, menjaga kebersihan mulut dan gigi sangat wajib kamu lakukan sebelum terlambat atau penyakit lain datang.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Come on, young fella. Always dropping shit.
3: He dropped the alcohol?
2: Again.
3: Oh, my God, man. Yo, you ain't getting no more drinks. You ain't getting no... Let me get some of that.
2: We just getting started. You understand what I'm saying?
3: Ooh, drop.
2: Yeah.
3: Ooh.
2: Right. You all right?
3: That was a lot.
2: Yeah. Speaking of dropping things, what you dropped last night?
3: Oh, yeah. You need to drop that one you had in my lap.
4: Man, you ain't never getting married.
3: You need to go ahead and drop her over here with me.
2: Getting married? Boy, I'm a cat daddy.
3: Yeah.
2: I got nine lives for and nine wives.
3: Yeah.
2: Fix yourself.
3: Yeah, you gonna get it together.
2: Hey, what are you talking about?
3: You gonna come over here to the dark side.
2: What you be doing?
5: Me? I be falling in love.
2: Falling in the midnight saints. We in love.
3: Oh, my God.
2: Love now.
3: Yeah,
2: no more hunching and munching.
3: Yeah.
4: I'm empty inside.
6: Show is nice in this place.
7: Y'all make some noise.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Adwi, mengapa Lita mah?
1: Lita main akan game nih kalah taruh sih. So bagaimana ini? Lita suka lah paling banyak nih. Lita sampai su ambil pinjol parbar main akan game nih, mangkali modal bisa balik kan. Padahal akan habis karing-karing. Beta simpau mau ganti akan uang-uang nih bagaimana, Lai?
0: Makanya, stop akan judi online tujuan tamang.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

0: Tier 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali katong mau film? Katong film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh akan menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, si ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Selamat siang teman Pro 2, masih sama Tio Nugroho di sini dan kita masuk di Pro 2 Sport ya kali ini. Dan di Pro 2 Sport kali ini ya teman, aku pengen nge-spill informasi ini dari tim futsal Mbak Ajeng ya saat berliga melawan Elano FC. Nah, memasuki lanjutan dari putaran pertama Pro Futsal League 2 yang kedua ya 2026 futsal Mbak Ajeng FMA ini akhirnya sukses memutus rentetan hasil negatif mereka kalah berhadapan dengan Elano FC Tuban dalam laga dimainkan di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Dan teman Pro 2, pertandingan ini juga berakhir dengan kemenangan meyakinkan yaitu 5-2 untuk keunggulan FMA ya. Mereka sukses meraih hasil positif setelah berambisi meraih poin perdana gitu. Sejak peluit pertama dibunyikan teman, wasit Robi Ihdal, kedua tim langsung menyajikan permainan terbuka dengan intensitas tinggi dan juga tempo yang cepat. FMA ini tampil lebih agresif dan sukses memecah kebuntuan melalui gol dari Aldi Renaldi pada menit ke-12 membawa keunggulan 1-0. Nah, EKS berusaha merespon dan mencari gol penyeimbang, namun barisan pertahanan FMA ini tampil sangat solid sekali. Mematahkan setiap serangan, babak pertama berjalan cukup disiplin ya teman, tanpa adanya kartu peringatan. Dengan 1-0 keunggulan FMA bertahan hingga turun minum gitu. Nah teman, meskipun babak kedua ini head coach FMA Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk tidak mengundurkan seragam serangan ya demi mengamankan keunggulan, strategi ini terbukti sangat efektif ketika Anzar Rumalean ini sukses mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-32 dan 33. Terus juga belum sempat lawan mengatur nafas, Deston Jimmy Sanche Betty ini menambah pundi gol FMA di menit yang sama 33. Head coach X Agus Himawan berupaya merespon dengan skema power play membuahkan hasil lewat gol Reski Fauzi pada menit ke-37 dan satu gol tambahan di penghujung laga teman Pro 2. Deston Dimi Sanche Betty ini sukses mencetak gol kedua pada menit ke-39 untuk mengunci kemenangan timnya. Dengan skor 5-2, tensi laga yang meningkat di babak kedua ini diwarnai dengan kartu kuning

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri,

hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: lihat vas keramik ini, cantik banget kan?
1: Iya, itu kan produk dalam negeri, buatan pengrajin lokal.
0: Anyaman dan ukirannya juga rapi nih dan sangat kuat.
1: Benar, kualitasnya juga tidak kalah dengan produk luar.
0: Nah, makanya kita harus bangga dan mendukung kerajinan tangan Indonesia.

Kalian masih bersama Tio Nugroho di Pro 2 Sport, teman Pro 2, pelatih kepala Manchester United ya, Michael Carrick. Ini masuk dalam daftar nominasi manajer terbaik Liga Inggris di musim ini, teman Pro 2. Nominasi itu diraih setelah ia sukses membawa Manchester United naik dari posisi ke-6 ke peringkat 3 ya, klasemen sejak ditunjuk pada Januari lalu. Dan mantan gelandang The Reds itu ya mencatatkan 10 kemenangan dan 5 dari 15 pertandingan. Kemenangan 2-3 atas Liverpool FC di Old Trafford ini memastikan melangkah MU ke Liga Champions musim depan dengan 3 laga tersisa. Tim asuhan Carrick kini hanya membutuhkan 1 poin untuk menghadapi Nottingham Forest FC untuk dapat mengamankan posisi 3 besar taman Pro 2. Dan Carrick sebelumnya juga meraih penghargaan manajer terbaik Liga Premier bulan Januari setelah mengawali masa jabatannya dengan kemenangan atas Arsenal FC dan juga Manchester City. Selain itu, teman Pro 2 ya juga membawa Manchester United meraih kemenangan penting atas Liverpool FC dan juga Aston Villa FC di Old Trafford, serta menang 1-0 atas Chelsea FC di Stamford Bridge pada April lalu. Dan Carrick ini menjadi satu-satunya kandidat yang tidak menjalani peran sebagai pelatih sepanjang musim. Hal ini dinilai menunjukkan besarnya dampak yang ia berikan dalam waktu singkat di Old Trafford. Dan sejumlah pelatih yang masuk nominasi ialah Mikel Arteta dan juga Pep Guardiola ya, atas kontribusi mereka bersama Arsenal dan juga Manchester City. Selain itu juga ada pula Kate Andrew dari Brentford, Andoni Iraola dari Bournemouth, dan juga serta Regis Lebris dari Sunderland. Teman Pro 2, penghargaan manajer musim ini pertama kali diberikan pada musim 1993-94 ya, dimenangkan oleh Alex Ferguson. Ferguson ini tercatat sebagai pelatih tersukses dengan 11 penghargaan. Manchester United terakhir kali meraih penghargaan tersebut melalui Ferguson pada musim 2012-2013. Adapun pelatih Arne Slot juga menjadi penerima trofi terbaru bersama dengan Liverpool, teman. Pemungutan suara untuk penghargaan ini juga dilakukan melalui situs resmi Liga Premier. Suara reporter akan digabungkan dengan penilaian panel ahli yang menentukan pemenang. Voting ditutup pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 12 waktu setempat ya, sementara pemenang akan diumumkan pada tanggal 26 Mei.

Teman Pro 2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

0: Tahun Pro 2 menjelang Piala Dunia ya. Ini FIFA benar-benar all out banget tahun ini karena untuk pertama kalinya Piala Dunia bakal punya halftime show dengan line up-nya yang langsung gak main-main, Tahun Pro 2. Siapa aja nanti line up-nya? Bakalan ada Madonna ya. Wow, ini artis penyanyi legend gak sih Madonna ini. Terus yang kedua ada Shakira, Taman Pro 2 ya. Dan satu lagi ada BTS. Ini resmi bakalan jadi co-headline di FIFA World Cup di halftime show pertama sepanjang sejarah. Dan acara spesial ini nantinya bakalan digelar di New York Jersey Stadium pada tanggal 19 Juli dan diproduseri bareng sama Chris Martin serta Global Citizen, teman. Kayaknya ini bakalan menjadi halftime paling ini ya, paling gong sepanjang masa ya enggak sih? Dan aku yakin ini fansnya BTS di seluruh dunia ini pasti sangat excited sekali. Nggak cuma itu, tapi aku pun juga merasa sangat excited sekali, teman, untuk ini. Karena seperti yang kita tahu ya, kalau misalkan Piala Dunia 2026 ini akan disiarkan langsung oleh saudaranya RRI, yaitu adalah TVRI, asik. Dan juga RRI bakalan menjadi kanal resmi untuk penyiaran dalam bentuk audio ya nanti ya. Dan kita juga sudah mempersiapkan banyak sekali program tentu saja buat kamu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 ini nanti. Ada apa aja, ada Ballcast, terus juga ada kita bakalan ngundang narasumber dan kita juga bakalan ngebahas terkait dengan dunia persepak bolaan terutama Piala Dunia ini. Selain itu juga bakalan ada komentar para ahli gitu ya, para pemantau gitu. Dan masih banyak lagi tentu saja, teman-teman Pro 2, pokoknya kalian harus tetap terus-terus menerus untuk mendengarkan RRI ya. Atau juga menonton kita di channel YouTube ataupun nanti disiarkan di RRI Digital gitu. Dan teman-teman Pro 2, kalau misalkan kita lihat ya, halftime show-nya ini itu siapa-siapa ajanya itu diumumkannya lewat sebuah video ya. Aku pengen kalian dengerin aja ini bagaimana apa pengumumannya ini itu dibentuk.
1: Wow.
2: Wow.
1: Elmo.
2: Nice catch, Mr. Chris, but you don't play football with your hands.
1: Oh, that's what I was doing wrong.
2: Right.
1: Elmo, I need to ask your help with something.
2: Elmo's always happy to help.
1: Well, this year, for the first time, there's a halftime show at the World Cup final.
2: What?
1: Yeah.
2: No, a yeah. Halftime show?
1: Yeah, halftime show.
2: A halftime show?
1: A halftime show.
2: What's a halftime show?
1: Well, I'm glad you asked. It's where people get together and there's singing and there's dancing and there's music. And it's a chance to show how amazing all different kinds of humans are.
2: Oh, and monsters too, right?
1: Yeah, monsters, aliens, it's one big family, really.
2: Hmm.
1: And we get to raise some money for children's education.
2: Well, how can Elmo help? Oh, Elmo knows. Mr. Chris wants some singing lessons, right?
1: Well, I definitely need some singing lessons from you, and I'd love that.
2: Mm-hmm.
1: But what I'd really like to ask is if you could help try and find some giant stars to be part of the show.
2: How about Madonna? Yeah, Elmo loves Heads up!
1: Whoa!
0: Yes, itu tadi ya teman Pro 2 ya, ada Elmo sama Chris Martin yang ngumumin sebuah ini ya, perhelatan halftime show ini itu yang nantinya akan pertama kali diselenggarakan dalam sejarah Piala Dunia 2026. Oke, teman, itu tadi kayaknya jadi informasi terakhir di Pro 2 Sport kali ini. Thank you, dan nanti kita bakalan balik lagi, so tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Zaman Perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman-teman Pro2, masa depan bangsa tidak dibangun dalam satu hari. Ia bertumbuh dari nilai, kerja keras, dan kebersamaan. Hari ini, Indonesia melangkah dengan arah yang jelas, memperkuat persatuan, menjaga nilai Pancasila, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang keadilan, pemerataan, dan pelayanan publik yang berpihak pada rakyat. Kemandirian ekonomi, pendidikan yang merata, serta pembangunan berkelanjutan adalah fondasi untuk Indonesia yang lebih kuat. Semua ini membutuhkan peran kita bersama, dari hal kecil, dari lingkungan terdekat, dengan semangat gotong royong kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

0: Risk It All by Bruno Mars, teman Pro 2 ya. Tadi buat ya sedikit relaksasi gitu kali ya. Dan teman Pro 2, aku masih nemenin kamu di Pro 2 Hits, Pro 2 Entertainment kali ini ya. Okay, dan seperti biasa di Pro 2 Entertainment ini aku bakal nge-spill informasi terkait dengan dunia hiburan tentu saja buat kamu yang sekarang lagi dengerin kita di either di 98.4 atau di RRI Digital. Jadi teman, you must know salah satu girl group asal Indonesia ini yang mana yang belum lama juga sih, kayak mungkin umurnya 2 tahunan maybe. I guess, I don't know. Jadi Nona, yes Nona, that girl ya. Jadi Nona ini tuh resmi jadi grup Indonesia pertama yang tampil di channel musik Jepang. Namanya The First Take. Wow. We have to give it applause ya, karena ini itu jadi salah satu prestasi yang luar biasa sekali di mana. Buat kamu yang belum tahu, The First Take itu adalah sebuah format live performance ya yang dikenal dari Jepang, di mana itu kita performnya di situ adalah sekali take tanpa diedit dan biasanya cuman diisi sama musisi-musisi besar dari Jepang aja gitu sampai internasional. Nah, karena itu penampilan Nona ini langsung menjadi spotlight gitu dan dianggap jadi langkah yang besar buat musisi Indonesia makin dilirik di industri musik global. Fans Indonesia pun juga langsung heboh dan juga bangga sekali lihat grup girl asal Indonesia ini bisa tampil di platform sebesar itu, teman. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Dan di sini aku lihat juga memang banyak sekali komentar netizen ya. Apa yang appreciate sama Nona ini, bangga juga sebagai warga Indonesia di mana Nona ini selalu kayak mencuri spotlight gitu ya di dunia global. Kalian pengen dengerin sedikit cuplikannya enggak, teman? Aku pengen play sedikit cuplikannya ya.
1: Yes, Nona Shaz des,
2: Nona Baila des,
3: Nona Esther des.
4: And this is our first debut single, Shoot.
5: First take.

0: Konnichiwa, we are.
1: Yes, itu tadi ya teman berdua, seri cuplikan dari shot penampilan dia di the take apa tadi? The first take ya, dari platform Jepang. Nah, habis ini langsung aja aku puterin lagunya Nona dengan shot spesial buat kamu.

dengan istilah SOTD atau Scent of the Day, buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma penampilan.

Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro2 di Pro2 Entertainment kali ini ya. Dan aku juga bakal nge-spill informasi dari buat kamu ya, untuk pecinta drama Korea. Asik. Nah, jadi The Wonderfuls ini merupakan serial superhero komedi aksi ya, terbaru asal Korea Selatan yang tayang di Netflix pada tanggal 15 Mei hari ini ya. Serial ini juga mengambil latar tahun 1999 ketika isu tentang kiamat itu ramai diperbincangkan masyarakat, dilansir dari Tudum by Netflix gitu. Nah, ceritanya itu berpusat pada kehidupan warga kota Haeseong ya, yang tiba-tiba memperoleh kekuatan superhero, namun kekuatan tersebut tidak sempurna dan sulit dikendalikan sehingga sering menimbulkan kekacauan, teman. Nah, fokus ceritanya itu pada Eun Chae-ni yang diperankan oleh Park En-bin. Digambarkan sebagai gadis ceria, ceroboh, dan penuh dengan kejutan. Nah, ia ini tinggal bersama neneknya, namanya Kim Jeon-bok, pemilik restoran terkenal di Haeseong, yang diperankan oleh Kim Hae-seok. Terus juga teman, kehidupan Chae-ni ini berubah setelah ia terlibat dalam sebuah insiden misterius yang membuatnya itu memperoleh kekuatan supranatural. Wow. Dalam kegiatan, dalam kejadian yang sama, dua tetangganya, Son Kyung-hun dan juga Kang Robin, itu juga mendapatkan kemampuan super, teman. Son Kyung-hun yang diperankan oleh Choi Dae-hoon, sementara Kang Robin dimainkan oleh Im Seong-jae. Ketiganya ini kemudian harus belajar menggunakan kekuatan mereka yang tidak stabil ya, sambil harus menghadapi berbagai ancaman yang muncul di kota tersebut, teman Pro 2. Di sisi lain, teman, Lee Eun-jung yang diperankan oleh Cha Eun-wo datang dari Seoul dan bekerja sebagai pegawai negeri di balai kota Haeseong. Ia dikenal sebagai sosok yang kaku, penuh prinsip, dan juga sulit untuk bersosialisasi. Terus ya, meskipun demikian, ia itu mulai bekerja sama dengan Chae-ni untuk menyelidiki serangkaian kasus yang misterius ya. Ada orang hilang yang misterius yang terjadi di Haeseong. Nah, ancaman utama dalam serial ini itu datang dari Ha Won-do yang diperankan oleh Son Hyun-jo, di mana ia itu merupakan dokter sekaligus juga pemimpin organisasi misterius, teman Pro 2, bernama Wonder Kinder Project. Oke, ya. Di balik sikap dinginnya dan juga rasionalnya, Ha Won-do ini menyimpan ambisi gelap yang sangat berbahaya. Organisasi tersebut juga memiliki sejumlah anggota misterius lain yang ikut memperbesar konflik dalam cerita. Serial ini itu menampilkan perjuangan para manusia super yang tidak sempurna dalam melindungi kota Haeseong dari ancaman besar.

0: talk about.
1: Tahukah Seng, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia?
2: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai.

0: bagus betul.
1: Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Pro 2 Entertainment, teman. Dan aku bakalan nge-spill satu informasi lagi, yaitu ini datang dari The Lincoln Lawyer season kelima. Katanya ya, serial The Lincoln Lawyer ini itu saat ini sedang memproduksi musim kelimanya, yang sekaligus juga menjadi musim terakhir dari perjalanan seriesnya ini. Dan Netflix juga telah mengkonfirmasi bahwa musim terbaru ini akan menjadi penampilan terakhir dari Mickey Heller di layanan streaming tersebut, teman Pro 2. Co-showrunner Ted Humphrey dan juga Dailin Rodriguez juga mengatakan serial ini sejak awal memang dirancang untuk memiliki akhir yang layak. Nah, mereka juga menyebutkan keputusan mengakhiri serial terasa pahit sekaligus juga membanggakan karena memberikan kesempatan menutup kisah dengan baik, teman Pro 2. Terus juga keduanya menyampaikan terima kasih kepada Netflix, A plus A Studio, dan juga para penggemar di seluruh dunia atas dukungan serial tersebut. Mereka menjanjikan musim kelima ini yang memuaskan bagi karakter Mickey Heller, dilansir dari Variety pada hari Kamis lalu ya, tanggal 13 Mei. Terus juga musim kelima ini, teman Pro 2, itu juga bakalan diadaptasi dari novel Resurrection Walk, karya dari Michael Connelly ya, yang terdiri dari 10 episode. Netflix juga mengumumkan bahwa 6 bintang tamu baru bergabung di musim terakhir ini. Emmy Aquino akan memerankan Hakim Olivia Alcott, sementara Angela Trimber berperan sebagai Felicia, dan juga Elvidia Carrillo sebagai Marel Perez. Dan ada juga Nate Cordry yang akan tampil sebagai Jimmy Finch, Tricia Helfer sebagai Broker Miller, dan juga Keir O'Donnell sebagai Lucas Peralta gitu. Dan teman Pro 2, perlu aku informasikan juga kalau misalkan musim kelima tersebut itu akan berpusat pada Mickey Heller yang bertemu saudara perempuan tirinya bernama Emmy. Emmy ini meminta bantuan Mickey untuk membebaskan seorang wanita yang dihukum secara salah dalam kasus pembunuhan 5 lama berusia 6 tahun gitu. Penyelidikan tersebut kemudian membawa Mickey ke jaringan korupsi dan juga kebohongan yang sangat berbahaya. Di sisi lain juga timnya yang terdiri dari Lona, Izzy, Cisco juga akan menghadapi tantangan besar mereka masing-masing gitu. Beberapa pemeran lama seperti Neve Campbell terus juga berperan ya, kembali tampil di musim terakhir ini. Serial The Lincoln Lawyer ini akan diproduksi oleh AA Studios dengan David A. Kelly sebagai kreator versi televisinya. Akan kita nantikan saja, teman, nanti bagaimana ending dari serial The Lincoln Lawyer ini. Semoga tidak mengecewakan seluruh penggemar di mana saja itu berada.
1: Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk! Jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

0: Teman Pro 2, kembali kita update informasi di Info Pro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Pol Kartoyo mendorong keluarga besar putra-putri Polri terlibat aktif dalam mendukung percepatan pembangunan nasional. Organisasi keluarga besar Polri ini dinilai memiliki potensi besar menjalankan program sosial kemasyarakatan. Informasi kedua, ribuan pergerakan bus selawat dipantau melalui sistem Bravo selama pelayanan haji di Mekah berlangsung. Pengawasan berlangsung 24 jam nonstop untuk mengurangi keterlambatan dan penumpukan jemaah di terminal. Perangkat Bravo menjadi pusat komunikasi petugas transportasi haji Indonesia di berbagai sektor pelayanan Mekah. Sistem itu juga menghubungkan terminal halte armada hingga pusat kendali transportasi secara langsung. Informasi ketiga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan kerjasama Indonesia dan Jerman di bidang quality infrastructure diharapkan dapat memperluas akses pasar ekspor. Menurutnya, penguatan ekosistem industri nasional diperlukan agar semakin kompetitif dan adaptif dalam berbagai perkembangan dan juga regulasi global. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 15. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

一个了，哈，那就走回来。哎呀，别，那公公吧，哎，我这，哎，那边。

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

Kalian masih dengerin 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman Pro 2 ya. Dan kita sekarang lagi ada di Maluku Story. So, aku bakal nge-spill informasi dan juga cerita-cerita terkait dengan Maluku. Jadi, ini aku dapat sebuah potret ya, di mana suasana tempo dulu di kawasan Jalan Aipati, Kota Ambon pada tahun 1988. Waduh, jujur saja saat itu aku belum terlahir dan belum kepikiran untuk terlahir. Ya, dan jadi tahun itu kembali menarik perhatian warganet ya, setelah diposting ulang pada akun Facebook History of Maluku. Foto lawas tersebut memperlihatkan aktivitas masyarakat dan juga kendaraan umum yang melintas di pusat Kota Ambon pada masa itu, teman Pro 2. Nah, terus juga postingan itu juga bernuansa nostalgia tersebut langsung mendapatkan banyak sekali tanggapan dari warganet yang mengenang kehidupan Kota Ambon era 80-an. Berbagai komentar bermunculan dan mengingatkan masyarakat pada suasana pagi kota yang sangat sederhana dan juga penuh kenangan. Salah satu komentar datang dari akun Marcelo Pulalan ya, yang mengenang masa muda bersama teman-teman di kawasan Aipati. Ia mengaku rela mengumpulkan uang hanya untuk membeli roll film Kodak ukuran 24 kali dan menikmati malam minggu sambil makan nasi kuning di Raden Panji, katanya. Dan komentar yang lain juga disampaikan oleh Johanna, yang mengingat pengalaman berangkat sekolah menggunakan kendaraan umum yang saat itu dikenal dengan sebutan mobil kapal kayu. Nah, kendaraan tersebut menjadi salah satu transportasi favorit masyarakat Kota Ambon pada zamannya. Dan sementara itu ada John Kaloli juga menyebut foto tersebut mengingatkannya pada masa kuliah di Universitas Patimura. Ia menilai suasana Kota Ambon tahun 1988 menjadi kenangan yang sulit dilupakan. Dan hingga kini, teman Pro 2, unggahan foto-foto lama Kota Ambon di media sosial masih terus mendapatkan perhatian masyarakat karena dianggap mampu membangkitkan memori tentang perkembangan kota dan kehidupan warga Maluku tempo dulu. Wow, aku jadi pengen bertamasya di era-era tersebut ya. Kayaknya seru sekali sih.

0: Itae, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sih bicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif.

0: Masih di Maluku Story teman Pro 2, dan kalian juga masih ditemenin sama Tio Nugroho. Masyarakat Maluku ini kembali memperingati Hari Patimura pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2026, dan peringatan tersebut menjadi momentum untuk mengenang jasa perjuangan Thomas Matulesi atau Kapitan Patimura yang melawan penjajah Belanda di tanah Maluku pada tahun 1817. Nah, Kapitan Patimura ini dikenal sebagai tokoh perlawanan rakyat Maluku terhadap kebijakan kolonial Belanda yang dinilai merugikan masyarakat. Saat itu rakyat mengalami tekanan akibat monopoli perdagangan, kerja paksa, serta berbagai aturan yang membatasi kehidupan masyarakat setempat, teman Pro 2. Terus juga kondisi tersebut juga memicu munculnya perlawanan yang dipimpin oleh Patimura bersama rakyat Maluku, gitu. Sejarah mencatat ya teman, kalau misalkan tanggal 15 Mei 1817 Patimura dan juga pasukannya itu berhasil merebut Benteng Durstrijd yang ada di Saparwa dari tangan Belanda, dan keberhasilan itu menjadi simbol keberanian dan juga persatuan rakyat Maluku dalam menghadapi penjajahan. Nah, peristiwa tersebut teman itu kemudian dikenang sebagai bagian penting dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dan perlawanan yang dipimpin oleh Patimura selanjutnya meluas ke sejumlah wilayah di Maluku. Semangat juang rakyat serta saat itu juga menunjukkan kuatnya tekad masyarakat untuk mempertahankan hak dan juga kebebasan mereka. Patimura juga dikenal sebagai pemimpin yang mampu menyatukan rakyat dari berbagai kalangan dalam satu perjuangan bersama. Terus meski sempat memberikan perlawanan yang sengit, perjuangan Patimura itu akhirnya berhasil dipatahkan oleh Belanda melalui operasi militer besar-besaran. Patimura kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia dieksekusi di Ambon pada tanggal 16 Desember 1817 ya. Atas jasa dan juga pengorbanannya, pemerintah Indonesia menetapkan Patimura sebagai pahlawan nasional. Nama Patimura kini diabadikan dalam berbagai fasilitas umum di Indonesia, khususnya di Maluku ya, sebagai bentuk penghormatan atas perjuangannya bagi bangsa dan juga negara. Dan peringatan Hari Patimura setiap tahunnya itu selalu diisi dengan berbagai kegiatan seperti upacara, ziarah, pertunjukan budaya. Dan juga momentum tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat ya, terutama generasi muda, untuk terus meneladani nilai perjuangan, persatuan dan juga cinta tanah air yang diwariskan oleh Kapitan Patimura.
1: Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tangga bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Cerita terakhir di Maluku Story untuk hari ini, teman Pro 2 ya, dari Kabupaten Kepulauan Aru ini terus mengintensifkan ya pengumpulan data di 17 desa di wilayah tersebut. Langkah ini juga dilakukan guna memastikan setiap desa itu memiliki data yang lengkap, akurat, dan juga mudah diakses oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah ya. Ini dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Aru gitu. Dan Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Aru, Christian H. Soplantila, saat ditemui RRI.co.id di ruang kerjanya pada hari Senin lalu, mengatakan bahwa pendataan dilakukan untuk meminimalisir kekurangan data di tingkat desa teman. Nah, menurut Soflantika ya, saat ini desa tidak lagi hanya menjadi objek pendataan tapi juga menjadi pilar utama dalam menghasilkan data pembangunan. Dikatakan pembangunan bukan hanya dari atas ke bawah tapi juga harus lahir dari desa. Dan dengan begitu pemerintah daerah ini bisa mengambil kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Maksudnya tidak perlu mengalami kesulitan gitu ya. Dan juga ia menjelaskan BPS ini telah membangun sistem kerjasama dengan pemerintah desa melalui program yang diberi nama Kalesang Desa, di mana program tersebut itu pertama kali ditetapkan di Desa Karanguli sebagai model pengelolaan data desa berbasis standar operasional prosedur BPS gitu. Terus juga teman, pada akhirnya ya, keterangan dari Soflantina itu berharap masyarakat tetap dapat mendukung kegiatan pendataan yang dilakukan oleh petugas statistik di lapangan. Ia juga mengakui masih banyak responden yang menolak untuk memberikan data atau menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi ia juga mengungkapkan bahwa saat ini BPS tengah melakukan sosialisasi sensus ekonomi agar saat pelaksanaan nanti masyarakat juga menerima petugas dengan baik dan memberikan informasi yang valid juga gitu. Pokoknya kita harus mendukung ya teman, karena data ini sangat penting sekali untuk pencatatan sekaligus juga bagaimana nantinya desa-desa itu akan dikembangkan seperti itu.

0: Bangun, subuhan.
1: Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman Pro2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di Sore Ceria. Dan di sore hari ini Teman Pro 2, aku bakal ngebahas sedikit tentang hari libur ya yang ada di bulan Mei. Wow. Ternyata kalau dilihat-lihat bulan Mei ini tuh banyak banget ya hari liburnya ya Teman Pro 2 ya. Mulai dari awal bulan aja udah libur gitu. Dan kalau nggak salah hitung sih ya. Semoga tidak salah. Kalau di bulan Mei ini tuh jadi kita total liburnya itu 15 hari. 16 atau 15 ya? 16 coy. 16 hari libur. 15 harinya kerja. Astaga. Wow. Itu banyak banget ya Tuhan. Jadi kita awali ya dari tanggal 1 Mei. Tanggal 1 Mei itu kita peringati hari Jumat itu. Terus hari Jumat itu kita libur dalam rangka Hari Buruh Internasional, diperingati secara global ya untuk menghargai pencapaian ekonomi dan juga sosial para pekerja gitu. Terus tanggal 14 kemarin ya. Tanggal 14 kemarin itu ada kenaikan Yesus Kristus. Hari raya di mana umat Kristiani yang memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Okay. Tanggal 15-nya kita cuti bersama kenaikan Yesus Kristus untuk memberikan peluang long weekend jika mengambil cuti sehari sebelumnya gitu. Okay. Jadi udah 3 hari ya. Tanggal 1 itu juga long weekend kan ya. 1 2 3 libur 3. Terus habis itu 9 10 kan libur itu Sabtu Minggu berarti 5. 5 ditambah tanggal 14 sampai tanggal 17 ya, berarti nanti tambah 4 berarti 9. Oke, udah dapat 9 hari nih. Baru 17 hari tapi liburnya udah 9 hari. Astaga. Lanjut lagi. Tanggal 27 Mei itu nanti akan ada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Di mana hari besar umat muslim yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Oke, tanggal 27 itu bertepatan pada hari Rabu ya. Rabu nih, catat nih hari Rabu. Terus tanggal 28-nya kita cuti bersama. Cuti bersama hari raya Idul Adha 1447 Hijriah juga untuk mempermudah masyarakat menikmati libur panjangnya. Tanggal 28 ini. Oke, jadi udah berapa tadi? Kan tadi tanggal 9 ya, 9 sampai tanggal 17 tambah 1 2 3 4 berarti udah 13 hari. Oke, 13 hari ini ya. 13 hari maksudnya ini gini ya. Maksudnya kenapa cuti bersamanya itu cuma 1 hari? Kenapa enggak 2 hari sekalian? Karena nanti tanggal 29 itu ada Harpitnas alias hari kecepet nasional ya kan. Maksudnya kenapa kok tidak diliburkan sekalian tanggal 29 ini? Cuman ya enggak apa-apa sih ya. Buat para ASN mungkin di hari Jumat ini hari libur juga karena kenapa? Ada work from home juga. Jadi kita bisa, tapi gak semuanya sih memang. Cuman tanggal 29 ini kalau misalkan kalian dapat ke jatah WFH, berarti ya itu libur saat 5 hari ya berarti ya, wow astaga. Oke, tadi udah berapa? 13 hari ya kan. Terus tanggal 29 kalau misalkan kamu masuk nih, kalau kamu libur juga nih ya, Asumsikan tanggal 29 itu kita libur juga. Berarti 29, 30, 31 dan tuh ya, fun fact-nya tanggal 31 itu adalah juga hari raya Waisak. Dimana hari raya suci bagi umat agama Buddha ya, untuk memperingati kelahiran, pencerahan dan juga wafatnya Siddhartha Gautama. Oke, berarti itu kalau kita total ada 16 hari Teman Pro 2. 16 hari, astaga, 16 hari kalian libur sepanjang bulan Mei, ya Tuhan. Tapi ya, aku sebagai warga yang gak kebagian cuti bersama dan juga hari libur nasional ya, mengucapkan selamat menjalankan ibadah libur panjang ya. Dan teman, kalau misalkan kamu hari ini ikutan

net langsung DM aja atau di chat di apa ya, di WA kita ya di 0813-5624-5884 ya. Aku tungguin sampai nanti pukul 5 sore. So buat kamu tetap stay tune terus aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Kader 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari. Kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong beli satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma beli par film 2 jam saja. Tapi katong beli untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Lo bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, sini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi-lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Masih di Pro 2 dari Ambon, teman Pro 2, dan kalian juga masih ditemenin sama Tio. Kayaknya jamnya bakal mati. Oh, aku pikir jamnya mati. Ternyata beberapa menit lagi kita akan berpisah ya, teman. Tapi tenang aja, aku masih di sini buat nemenin kamu sampai nanti jam 5 mungkin ya. Terus kalau misalnya kita ngomongin soal hari libur nasional, teman, dan selain tanggal merah resmi, juga bulan Mei ini memiliki beberapa hari besar nasional yang tidak termasuk libur resmi, seperti Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei, terus juga Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei, dan Hari Keluarga tanggal 29 Mei yang bisa dijadikan momen peringatan atau kegiatan sosial gitu. Cuman tiga tanggal ini nggak ada libur ya, teman ya, kayaknya ya tetap masuk gitu ya, tetap masuk seperti biasa. Terus juga aku yakin di antara kamu juga pasti sekarang udah ada yang udah ngambil cuti juga buat supaya long weekendnya ini tetap kerasa ya. Jadi kalau misalnya kalian ngambil cuti tuh bisa banget loh, kalian bisa cuman kayak kerja berapa hari gitu. Misalkan tanggal 14 ya, kalian ngambil cuti dari tanggal 14, 14, 15, 16, terus lanjut lagi tanggal 18 sampai tanggal berapa? 22. Abis itu kan nanti kan tanggal berapa sih? Astaga ya Tuhan. Oke, tanggal 14 kan ya. Tanggal 14 kan ini kan cuti sama tanggal 17. Berarti nanti kalian tanggal 18 ambil cuti sampai tanggal 20 berapa? 23. Abis itu tanggal 25, 26 ambil cuti lagi. Berarti kalian ambil cuti 7 hari, kalian udah bisa liburan dari tanggal 14 sampai tanggal 31. Bayangkan aja, liburan sebanyak itu, kalian bisa mudik atau mungkin kalian bisa vacation kemana. Aku yakin kalian punya banyak sekali option untuk menikmati masa liburan di bulan Mei ini ya. Oke, teman, jangan kemana-mana dulu. Nanti kalian juga langsung aja ya meluncur ke Instagram kita di area Pro 2 Ambon. Kalian bisa pilih voting mana yang kalian mana hari libur, mana agenda hari mana agenda liburan kalian di bulan ini. Oke, aduh, ini kayaknya sudah mulai konslet ini kayaknya ya. Dan pokoknya teman, stay tune terus aja. Habis ini aku bakal play lagunya Raisa dengan Bila ya, spesial buat kamu sore hari ini.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Huh? Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati lo sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Yes, teman berdua, Judika dengan Sakit Tak Bertepi bakalan jadi track penutup perjumpaan kita hari ini, teman berdua. I'll say thank you so much for you guys yang sudah join dari tadi siang sampai sore hari ini. Dan pokoknya untuk kamu hari ini yang sedang liburan atau mungkin kamu yang sedang kerja, tetap semangat menjalani hidup ini karena ya, dan hidup ini harus terus berjalan, teman berdua. Dan aku juga mau bilang sesuatu ke kamu, apapun misalkan kamu hari ini ada beban yang sangat berat gitu ya, yang dipikul kamu, tetaplah selalu percaya kalau misalkan itu semua hanya sementara dan kita akan bisa bertemu di masa dimana kamu akan bahagia seutuhnya. Aku Tio Nugroho pamit, sampai jumpa di besok pagi. Bye bye.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Perdua FM, teman terbaik kamu. Aku masih menemani sore kamu hari ini, teman Perdua. Kita masih dalam suasana libur long weekend ya. Hari ini kita tanggal berapa? Tanggal 15 Mei, teman Perdua ya. Baru libur 2 hari sudah lupa tanggal, teman Perdua. Oke, seperti biasa, berapa kabar menarik menemani kamu sore hari ini sampai nanti di jam 6. Tapi aku bakal menemani kamu sampai nanti malam, teman Perdua. Kegiatan kamu di long weekend ini apa, teman Perdua? Di rumah saja atau mungkin ada healing kemana ya kan? Healing tipis-tipis lah, teman Perdua ya. Kalau punya tahu, biasa kalau pertengahan bulan itu dompet udah menipis ya. Udah teriak-teriak buat hemat, teman Perdua. Enggak apa-apa. Bulan depan ada gaji 13. Ditunggu. Oke, teman Perdua, tetap dengarkan kita di 98.4, teman terbaik kamu.

0: gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

0: ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap mantap mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Kita update dulu informasi dari dunia hiburan sore hari ini, teman Prodo. Nah, datang dari BTS, di mana agensi grup K-pop BTS Big Hit Music menyampaikan bahwa konser Arirang yang digelar selama 3 hari di kota Meksiko menarik sekitar 150 ribu penggemar. Konser Arirang BTS diadakan pada hari Kamis, Sabtu, dan juga hari Minggu waktu setempat. Kedatangan grup untuk menyelenggarakan konser tunggal ini menjadi yang pertama kali bagi mereka di Meksiko sejak kunjungan terakhir pada Juli 2015. Tiket untuk ketiga tanggal tersebut terjual habis segera setelah dirilis, dan BTS memasukkan unsur-unsur budaya lokal ke dalam pertunjukan, termasuk penari yang mengenakan topeng Luka Libre. Ini topeng tradisional selama lagu Alien, sementara anggota lain seperti V mengambil banderilla, yaitu cemilan populer Meksiko selama lagu Idol.

0: Teman Perdua saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul, Dewi. Furnitur dalam negeri, kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Perdu FM teman terbaik kamu ada Bali Romantic Project dengan Puaskah. By the way teman Perdu azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 18.24 untuk Indonesia Timur. Buat teman-teman yang beragama Muslim ya untuk siap-siap melaksanakan sholat maghrib ya untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. By the way beberapa hibur masih menemani kamu jelang azan maghrib ada Kesha Love Friend Cup featuring Yoman Paul spesial buat kamu dengan.

Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

zaman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Baik teman perlu di mana saja berada saat ini tepat di pukul 18.24 menit waktu Indonesia Timur saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitar.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Jika kamu ingin melihat dunia beserta isinya, maka lihatlah sampah, itulah dunia. Jika kamu ingin melihat dirimu, maka ambillah segenggam tanah, karena dari tanah kamu dicipta. Kedalam tanah kamu akan kembali, dan dari dalam tanah kamu akan keluar. Dan jika kamu ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dirimu, maka lihatlah apa yang keluar dari tubuhmu ketika masuk toilet. Jika demikian keadaannya, maka dia tidak boleh bersikap congkak atau sombong kepada sesamanya.

0: Lemonipis,
1: tagulimun. Tan, main yuk. Ih, katong ada main lemonipis nih. Mari gabung deh, katong.
2: Zaman sekarang main permainan itu capek deh. Game online dong.
1: Ngel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sob deng game online tuh, pergi ke mata sakit saja.
0: Dari tempat di mana masuk.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman perdua, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicu. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting pada katong tahu katong dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katong pun bangsa ini sembakal tapijang.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman, tahukah kamu, sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa. Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Taman Pro 2, banjir terjadi karena faktor manusia dan faktor alam. Hentikanlah segera pemalakan liar dan lakukan penghijauan untuk menambah resapan air, serta bijaklah membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa untuk menerapkan 3A, amati antisipasi dan amankan, amati lingkungan, antisipasi banjir dan amankan dirimu, keluarga dan barang berharga.

0: Saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Baik teman-teman, kita update informasi paling baru malam hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama. Dari Kota Ambon, teman Perdua Roni Lopu selaku Focal Point Ambon UNESCO City of Music dijadwalkan menghadiri ajang internasional IPO Music Symposium ke-8 tahun 2006 yang berlangsung 23 hingga 25 Oktober di IPO Convention Center Perak, Malaysia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh People of Remarkable Talents bekerjasama dengan Majelis Bandaraya IPO. Kegiatan ini mengangkat tema musik rakyat dari tradisi desa ke panggung global. Simposium tersebut menjadi wadah pertemuan akademisi, musisi, praktisi budaya hingga pemangku kepentingan industri musik untuk membahas peran musik dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat modern.
0: Info Pro 2.
1: Informasi lainnya, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih mengatakan masyarakat menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2006. Menurutnya validitas dan kejujuran data menjadi faktor penting dalam memetakan kondisi ekonomi nasional. Untuk itu data yang akurat dibutuhkan agar pemerintah dapat membaca kekuatan UMKM dan peluang usaha secara tepat. Dengan demikian kebijakan disusun nilai lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, pelatih tim nasional Prancis Didier Deschamps mempertahankan mayoritas pemain inti menghadapi Piala Dunia 2006. Keputusan ini menegaskan fokus Prancis menjaga stabilitas permainan menjelang turnamen besar. Skuad Les Blues kembali pimpin kapten Kylian Mbappe di lini depan. Penyerang itu tetap menjadi andalan utama setelah tampil konsisten bersama tim nasional Prancis. Deschamps juga memanggil Antoine Griezmann dan mendaftar 6 pemain resmi. Lini tengah diperkuat oleh Aurelien dan juga Eduardo. Sektor pertahanan kembali mengandalkan William Saliba. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
0: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, bisnis catering rumahan memiliki peluang untuk meraup keuntungan besar. Pasalnya, kini kebiasaan orang dalam memenuhi kebutuhan perutnya sudah berubah. Dulu, sebagian besar rumah tangga rutin memasak setiap hari di rumah. Kini, sebaliknya, kebanyakan pasangan dan lajang lebih suka beli makanan di luar melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Alasannya karena dari segi kepraktisan dan biaya, lebih murah beli makanan jadi atau berlangganan catering. Diskon, variasi menu, dan kelezatan menjadi pertimbangannya. Dibandingkan masak sendiri di rumah, oleh karena itu, bisnis catering rumahan memiliki peluang yang bagus.

Prodo FM teman terbaik kamu, ada Eva Sila juga Bilal Indrajaya dengan Rangga Cinta teman Prodo. Yes, sudah jam 7:15, sudah makan malamkah kamu teman Prodo atau baru selesai sholat maghrib nih? Makan yang anget-anget kayaknya sekarang tuh enak ya. Oke, nanti aku kasih beberapa informasi juga buat kamu. By the way teman Prodo, karena kita masih dalam long weekend ya, sampai nanti hari Minggu, pastikan kamu bahagia, lakukan apa yang kamu suka teman Prodo. Dan yang paling penting sih stay positif ya, karena kayaknya kita kalau berpikiran negatif atau melakukan sesuatu yang kayak iri, dengki dan lain sebagainya, itu menguras energi teman Prodo. Mending santai ya kan, relax, mending healing ya kan. 4 hari dari Kamis, Jumat, Sabtu healing kan, oh, luar biasa itu teman Prodo ya. Pas hari Senin masuknya tuh langsung seger ya. Oke teman Prodo, ini saya hadirkan satu lagi yang sering kamu request juga di Prodo, ada di Gair juga di Cina, lagu baru juga teman Prodo, dan Runway. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman Produa, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Prodo FM teman terbaik, kepada Faris dengan keliling teman Prodo. Nah, kita kan udah mau dekat-dekat Piala Dunia teman Prodo ya kan. Ini Madonna Shakira juga BTS akan menjadi peran utama dalam pertunjukan halftime pertama di final FIFA World Cup final. FIFA mengumumkan hal tersebut pada Rabu malam teman Prodo. Ini lansir dari Variety. Waktu setempat pengumuman itu disampaikan melalui video teaser yang menampilkan vokalis Chris Martin bersama karakter Elmo dan sejumlah tokoh Muppet seperti Miss Piggy serta Kermit the Frog. Dalam video tersebut, Martin dan Elmo diperlihatkan memilih Madonna, Shakira dan juga BTS sebagai penampil utama halftime show final Piala Dunia 2026. Wah, FIFA juga menyebut hasil pendataan dan pertunjukan itu akan disalurkan ke FIFA Global Citizen Education Fund sebagai inisiatif penggalangan dana senilai 100 juta dolar Amerika Serikat untuk memperluas akses pendidikan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia. Wah, bisa kebayang sebagus apa nanti itu. Mungkin banyak dari kita udah gak sabar ya untuk Piala Dunia teman-teman.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz.

of the Bay merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas

yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Nah, teman Pro 2 dari dunia olahraga, mungkin kita tahu ya Piala Dunia jadi salah satu olahraga yang paling ditunggu teman Pro 2 ya, karena di seluruh dunia menginginkan hal ini, termasuk kita Indonesia belum, yang kemarin udah menaturalisasi banyak pemain tapi belum lolos ya, mesti dicoba lagi kayaknya teman Pro 2. Nah, ini datang dari Belanda teman Pro 2, katanya Belanda ini siap mengakhiri kutukan nyaris juara di Piala Dunia 2006 karena berapa kali mereka itu cuma runner up ya teman Pro 2. Nah, Belanda menjadi salah satu kekuatan Eropa yang menjadi favorit untuk meraih prestasi puncak pada Piala Dunia. Tim Oranye tersebut pernah menjadi runner up sebanyak 3 kali di tahun 1974, 1978 juga 2010. Di bawah kepelatihan Ronald Koeman, kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan. Kapten tim Virgil van Dijk menjadi jantung pertahanan bersama Mickey van de Ven dan juga Nathan Ake teman Pro 2. Nah, selain itu kekuatan lini tengahnya menjadi yang paling lengkap di Piala Dunia tahun ini. Frank de Jong menjadi otak kreativitas dalam mengatur tempo permainan dalam menyerang dan juga bertahan. Sementara de Jong akan berkolaborasi dengan Xavi Simon dan juga Tijani Reinders. Tijani ada dari Ambonnya teman Pro 2, yang akan memberikan kreativitas penetrasi kesembangan di lini tengah. Mereka akan menghadirkan mobilitas kuat dalam duel fisik. Wah, tim Oranye kalau di Ambon tuh penggemarnya banyak teman Pro 2 ya. Nggak usah ditanya, orang Ambon ya Belanda.

0: Kalau produk luar negeri kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Eits, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya, seperti fashion kita. Ada batik, tenun, terus ada juga pakaian dari desainer lokal.
1: Jadi, ayo kita beralih menggunakan produk lokal.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kamu by the way atau kamu teman nomor 2 NPD lagi banyak dibicarakan narcissistic personality disorder. Emang udah lama sebenarnya teman nomor 2, tapi dengan merebaknya lagu dari NPD ya. Kumpulan tiga cowok itu teman nomor 2 yang lagi naik daun saat ini membuat kata NPD itu kembali jadi ini ya, jadi banyak pembicaraan teman nomor 2. Menurut kamu apakah orang yang NPD itu layak ditemani atau tidak teman berdua? Nanti kita bakal bahas setelah ini ya. Tapi aku mau hadirkan dulu buat kamu satu lagu baru dari Krisya Jodi. Ini satu dari film Istri Pada Waktu yang hadir ya, satu lagi mengenai dari stasiun kamu. Kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

teman Pro2, stoikisme mindset atau stoicism mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, stoikisme ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoikisme mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi, memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu, membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoikisme mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ya. Lagu enak dari Jordi Riz, masih ingin lagi. By the way, teman Pro 2, jadi aku sempat sounding sebentar mengenai NPD, teman Pro 2. Jadi NPD atau Narcissistic Personality Disorder adalah gangguan kepribadian yang membuat seorang itu memiliki rasa percaya diri berlebihan, merasa dirinya sangat penting dan membutuhkan perhatian atau pujian terus-menerus dari orang lain, teman Pro 2. Dan rata-rata orang dengan NPD ini sering tampak merasa paling hebat atau superior, selalu ingin dikagumi, sulit menerima kritik dan kurang empati terhadap perasaan orang lain. Suka mencari validasi dan yang paling sering kelihatan itu sering memanfaatkan orang lain demi kepentingannya, teman Pro 2. Nah, lo, jadi kau bisa lihat di kanan kiri kamu, adakah orang-orang yang NPD? Mudah-mudahan tidak ada ya. Kalau ada ya dimaklumi, teman Pro 2. Yes, ada Mahin dengan menyala, spesial buat kamu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Terbaik kamu adalah lagu yang enak ya dari ayo tebak siapa. Ada Juicy Lucy dengan lagu barunya dengan Gurun teman Pro 2. Kita masih ngebahas soal NPD. Jadi NPD ini dibalik sikap percaya diri mereka itu yang terlihat tinggi, banyak penderita NPD sebenarnya memiliki rasa tidak aman yang kuat dan mudah terluka secara emosional. Contoh perilaku yang sering terlihat yaitu selalu ingin jadi pusat perhatian, marah ketika dipuji dan merasa aturan tidak berlaku untuk dirinya, menganggap pendapatnya paling benar teman perdua. NPD berbeda dengan sekedar percaya diri atau narsis biasa, gangguan ini termasuk kondisi kesehatan mental dan diagnosisnya harus dilakukan oleh psikolog atau psikiater profesional. Penanganannya biasanya melalui terapi psikologi teman perdua ya untuk membantu penderita memahami emosi, membangun empati dan juga memperbaiki hubungan sosial.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik, kamu masih bareng aku ya. Malam hari ini teman Prodo kita update informasi dari dunia hiburan teman Prodo. Aku mau ngabarin soal Piala Dunia lagi karena Piala Dunia udah deket teman Prodo ya. Tapi mau gimana dong? Nah ini sekarang tuh film-film Indonesia tuh lumayan-lumayan bagus teman Prodo ya. Aku salah satu orang yang suka sekarang lagi. Bulan ini aja aku udah nonton film. Oh ya, bulan ini baru satu, kemarin akhir bulan satu ya. Aku hampir satu bulan satu kali tuh kayaknya nonton deh. Satu bulan sekali atau satu bulan dua kali, tapi minimal sekali. Aku lihat film-film yang benar-benar apa ya, kayak banyak reviewnya, terus spoilernya bagus-bagus tuh aku nonton. Kemarin aku nonton Dilan. Dilan udah, yang paling baru Simakan Baik-Baik Saja. Terus Ghost in the Shell. Jadi tiga, satu bulan terakhir ini aku nonton tiga film. Nah, tiga film 100.000 lebih lah. Nah, ngomongin soal film teman berdua ini, Kementerian Kebudayaan ingin memastikan talenta-talenta perfilman Indonesia memiliki ruang untuk tumbuh serta bisa mengakses panggung internasional. Menteri Kebudayaan Eri Fadlizon yang pada hari Kamis menghadiri Festival Film Cannes 2006 di Prancis mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan talenta-talenta perfilman Indonesia memiliki ruang tumbuh, kesempatan berjejaring, dan juga akses untuk tampil di panggung internasional. Sebagaimana dikutip dalam siaran pers kementerian yang diterima pada hari Jumat, ia menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen dukung penguatan ekosistem perfilman Indonesia.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik, kamu ada Sapri dengan ada titik-titik di ujung doa, salah satu lagu yang banyak kamu request juga di Prodo 2 teman Prodo ya. Masih dari dunia hiburan untuk kamu, dimana salah satu personil UFO Nuno Musi Dikta pada Rijon merilis extend play atau EP bertajuk Unapologetic yang berisi 6 lagu di platform musik digital teman Prodo 2. Dikta sebagian dikutip dalam siaran pers perusahaan rekaman yang diterima pada hari Jumat mengatakan bahwa dia happy dengan EP yang baru ini dan benar-benar memberikan 100% yang ada di saya untuk EP ini. Judul Unapologetic dipilih karena dianggap menggambarkan apa yang ingin disampaikan Dikta melalui EP terbarunya. EP itu dikatakan memiliki dengan nuansa yang berbeda, memiliki musik dengan nuansa yang berbeda dari karya-karya Dikta sebelumnya dalam hal musikalitas. Sementara pendekatan lirik dan emosi yang dibangun juga berbeda teman berdua. Nah, lagu-lagu dalam EP Unapologetic lirik dan ceritanya banyak terinspirasi dari kehidupan pribadi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil

Teman-teman terbaik, kamu ada Kevin dengan selepas kau pergi. Tapi by the way, teman perdua, musim libur kayak begini, malam begini kamu ngapain nih? Cuman di rumah aja atau kamu lagi di tempat healing saat ini bareng keluarga kamu atau teman-teman kamu? Kalau healing bareng teman-teman itu kayaknya lebih seru ya daripada healing sendiri, teman perdua. Ya, saya setelah ini kita masih bahas soal NPD buat kamu sampai nanti kita tiba di jam 11 malam. Tapi dengar kita di 98.4, teman terbaik kamu.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni.

0: Baju ini bahan bagus lah, ye. Harga berapa, ye? Ya, ada label kasih, ye.
1: Halo, kakak. Ada yang Peta bisa bantu, kakak?
0: Oh, baju ini.
1: Iya, kakak. Baju ini produk dalam negeri, kakak. Nih, ini akan pun label ada. Kalau soal harga, yang pasti ada harga, ada kualitas, kakak. Pas di hati, pas di kantong, mari kita bungkus.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik kamu, kita bahas lagi NPD, Narcissistic Personality Disorder teman Prodoan. Nah, tidak semua NPD itu harus dijauhi sepenuhnya teman Prodoa ya, namun penting untuk menjaga batasan yang sehat, terutama jika perilaku yang mulai merugikan secara emosional, mental dan juga sosial. Beberapa orang dengan kecenderungan NPD itu bisa manipulatif ya, suka merendahkan, sulit meminta maaf, membuat orang lain merasa bersalah atau haus perhatian berlebihan. Jika berhubungan dengan orang seperti ini teman Prodoa ya, ini bisa membuat kita tuh merasa lelah emosional, kehilangan percaya diri, takut bicara, tersering merasa dimanfaatkan. Maka menjaga jarak bisa menjadi pilihan yang sehat teman Prodoa. Tapi perlu diingat bahwa tidak semua orang yang percaya diri atau suka tampil itu berarti NPD, dan tidak semua orang berarti NPD itu berniat menyebabkan

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

Baik teman, perlu masih bareng aku. Mungkin menemani kamu ada Ungu dan Prinsa Mandaga. Ini lagunya Ungu dulu ya. Sekarang dibikin versi yang lebih bagus lagi. Aku kurang tahu ya apakah ini menurut kamu ya bagus atau tidak. Sama-sama bagus sih, tapi kalau menurut aku sesuatu yang original tetap original ya. Walaupun yang paling baru itu bagus, tapi original tetap original. By the way teman Pro 2, menghadapi pasangan atau teman-teman yang punya kecenderungan narcissistic personality disorder atau di PD ini memang bisa melakukan secara emosi. Namun yang paling penting adalah menjaga batasan kesehatan mental. Ada beberapa cara yang bisa membantu kamu untuk menghadapi orang seperti ini. Yang pertama, kamu bisa menetapkan batasan yang jelas ya, dengan mengatakan bahwa saya tidak nyaman dengan perlakuan kamu misalnya gitu. Yang berani ngomong ya. Kemudian jangan terpancing drama emosional karena mereka bisa sangat defensif atau mencari perhatian dan hindari debat yang hanya berujung saling menyerang. Tetap tenang dan fokus pada fakta. Kemudian mengurangi ketergantungan emosional di mana jangan menjadikan validasi mereka sebagai sumber utama harga diri. Tetap punya lingkungan pertemanan, aktivitas dan dukungan lain. Kemudian kenali manipulasi umum di mana beberapa perilaku yang sering muncul ya seperti gaslighting, private victim, silent treatment, love bombing, lalu berubah jadi dingin, kemudian menyalahkan orang lain terus.

0: Pernah kepikiran gak sih, kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit, mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

0: di
1: Rudo FM, teman terbaik kamu. Ada Tohpat dan Fabias dengan Cinta Kita. Sebelumnya yang kamu dengarkan adalah Rem Laude dengan Persija Gurau. Terima kasih buat semuanya yang sudah menemani aku di siaran hari ini. Setelah ini ada Relax Time hingga nanti jalan pulang waktu Indonesia Timur. Selamat malam semuanya. Selamat masih dalam suasana libur ya. Selamat menikmati hari libur kamu. Tapi dengarkan kita 98.4, teman.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Kok ngiyem dah?
1: Yo, salam pencet.
2: Siapa no?
3: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.

perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik kamu ada genre war dengan seribu kali menjelang gue terakhir jumpa kamu bareng aku teman Prodo. Aku pamit, semoga apa yang kau bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Nanti kita akan ketemu lagi besok di edisi 16 Mei 2026 pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa besok.

92 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesai sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, dan malam ini di edisi siar 15 Mei 2006 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siar 16 Mei 2006 pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nona maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Ambon Programa.

Selamat pagi teman Bro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siar edisi siar hari ini tanggal 16 Mei 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz. Teman Bro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Halo bro, selamat pagi. Dan aku Tio Nugroho kembali hadir buat nemenin kamu pagi hari ini. Seru banget ya teman. Dan untuk 1 jam ke depan kita akan mendengarkan ya just music. So buat kamu, bear with me please. Silahkan mendengarkan lagu-lagu spesial dari aku buat nemenin pagi hari kamu ya. Stay tune terus di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamin detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama 1 hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: just timbang,
1: cuman. Timbang, maju dia, maju dia.
2: Dan ambil minuman nih, Pati.
1: Gak mungkin, Mel. Betul minum makan, Jue.
2: Dan buang botol tuh di tempat sampah sana. Tahu aturan, Kak Diki. Top game tuh, tapi buang sampah sana.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

tak perlu layar, cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

0: Akhir-akhir ini cuacanya panas banget ya. Panas bisa sampai 35 derajat.
1: Iya, siang hari kayak di oven. Tapi pas malam hujan deras, anginnya kencang, dingin lagi.
0: Betul, cuaca sekarang susah ditebak ya. Kadang panas, tapi tiba-tiba petir dan hujan.
1: Ini akibat perubahan iklim. Kita harus lebih berhati-hati. Jangan sering keluar pas cuaca ekstrim begini.
0: Iya, dan jangan lupa minum air putih.

0: saatnya kita ikuti Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, momentum peringatan Hari Patimura ke-209 di Saparwa pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 dijadikan batu loncatan oleh pemerintah Provinsi Maluku untuk memperkuat daya saing daerah. Gubernur Maluku Hendrik Laberisa menyatakan, semangat kepahlawanan saat ini harus diwujudkan melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi oleh generasi muda. Informasi kedua, pihak Kodim dan Polres Seram Bagian Barat bergerak cepat melakukan mediasi serta klarifikasi terkait dengan insiden kesalahpahaman yang sempat terjadi di Mapolsek Kairatu pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 lalu antara oknum anggota Polsek Kairatu Aibda Martin Tahalele dan oknum anggota TNI AD Serda Martin Taniwel. Langkah taktis ini diambil untuk memastikan sinergitas antara TNI dan Polri di wilayah Seram Bagian Barat tetap berdiri kokoh tanpa sekat.

Informasi ketiga Tamam Pro 2, Jonathan Kainama SHMH resmi menahkodai Perkumpulan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia Persadisai Cabang Ambon 4 tahun ke depan dengan masa bakti 2026-2030. Tamam Pro 2, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.

Jenis tangga bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: Ju, mesti tahu gak sih? Sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tahu gak sih?
1: Akan istilah juga bagus lah ya. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ya.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Iya, hari ini aku dinas subuh dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 11 siang, teman. Well, tadi udah ada beberapa lagu dari tadi jam 5 pagi ya. 1 jam kita bersama-sama dengan Jazz Music. Dan tadi baru aja banget diputerin lagunya Cinta Tanpa Arah by Rizky Febrian, teman Pro 2. Febian, Febrian. Dan pagi ini aku bakalan nge-spill informasi yang sedang up to date tentu saja buat kamu-kamu-kamu semua pendengar Pro 2 RRI Ambon di mana saja berada, yang ada di kota Ambon maupun yang ada di luar kota Ambon. Astaga. Maklum ya teman-teman, karena masih pagi jadi kayak ya tenggorokan masih agak-agak lengket gitu. Gak bercanda, bercanda, bercanda. Well teman, pagi hari ini aku bakal nge-spill ini informasi yang sedang yang terbaru dan juga aku yakin kalian juga put your attention to this case, karena menurutku memang ini harus disorot ya, dan bukan cuma kamu yang menyorot teman Pro 2, tapi media dari internasional juga ikutan menyorot terkait dengan case ini, yaitu adalah tuntutan Nadiem Makarim ya, yang mana dia itu ikut disorot oleh media internasional, singgung isu penyalahgunaan kekuasaan sampai dinilai picu ketakutan investor asing gitu katanya. Nah, terus jadi data informasinya seperti ini. Jadi setelah jaksa penuntut umum ini itu menuntut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau CDM. Kasus ini itu ternyata sampai ikut disorot oleh media internasional sekaliber The New York Times. Bayangkan teman, wow. Jadi kayak kita udah mulai dilirik nih sama media-media luar nih terkait dengan case ini. Jadi New York Times ini mengangkat isu tersebut lewat sebuah artikel berjudul A Tech Tycoon Prosecution Rises Fears of Authoritarian Overreach. Nah, yang ditulis oleh Sui Li Wei yang dipublikasikan pada tanggal 13 Mei lalu. Nah, dalam laporannya ini teman Pro 2, media tersebut menyoroti perjalanan Nadiem yang sebelumnya dikenal sebagai pendiri Gojek dan salah satu figur besar di industri teknologi Indonesia, sebelum kini menghadapi proses hukum dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perangkat pendidikan itu, teman. Nah, artikel tersebut juga mengangkat pandangan sejumlah pengamat yang menilai tuntutan terhadap Nadiem itu bisa memunculkan kekhawatiran soal potensi penyalahgunaan kekuasaan atau authoritarian overreach, di mana menurut mereka ini kasus ini itu bukan cuma dipandang sebagai persoalan hukum semata, tapi juga bisa berdampak pada persepsi dunia internasional terhadap iklim bisnis dan juga teknologi di Indonesia, teman. Nah, in case you'll miss it all ya teman, Nadiem Makarim ini itu selain dituntut penjara juga dikenakan sanksi sebesar 1 miliar dan bila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari. Tidak hanya itu juga teman, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 809.560.86 miliar atau dan juga 4,871 triliun. Wow, itu angka yang sangat fantastis sekali ya, bahkan untuk anggaran MBG itu bisa sampai 5 hari mungkin ya. Dan bila Nadiem tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Oh my god, this is really really horrible. Menurutku juga ini bisa menjadi apa ya, sesuatu yang sangat, ya bagaimana ya, mau ngomong juga gak enak, tapi ya begitulah hukum di Indonesia teman Pro 2. Aku sih percaya Nadiem Makarim ini adalah sosok yang baik. Dia saja bisa membuka lapangan pekerjaan 8 juta lapangan pekerjaan lewat Gojek ya. Dan aku yakin juga orang sepintar dia, dia lulusan Harvard gak sih? Ya gak sih? Kalau mau korupsi kayaknya juga mikir-mikir, kekayaan dia juga udah banyak, lagian ngapain juga korupsi, ya gak sih? teman. Cuman ya, semoga proses ini segera berakhir ya, karena juga kalau misalnya kita lihat bukti-bukti dan juga tuntutan-tuntutan itu, katanya banyak yang tidak ini tidak terbukti gitu, tuntutan yang diberikan kepada Nadiem. Oke, semoga juga Pak Nadiem sehat selalu, meskipun kemarin juga sempat langsung setelah persidangan menjalani operasi ya. Kita doakan sehat, kita doakan semua prosesnya segera selesai, dan juga ya, iklim di Indonesia ini tidak terpengaruh juga, iklim investasi ya. Karena juga kalau dilihat, dibaca juga dari artikel yang diunggah di The New York Times ini cukup make sense dengan kondisi market dunia. Aku nanti bakal balik lagi teman, so buat kamu tetap stay tune terus aja di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

Teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di Spada. Selamat pagi teman berdua. Hai. Dan teman, kalau misalkan akhir-akhir ini kita ngeliat ya, banyak sekali hutan-hutan itu digunduli. Oke. Agak-agak tepi jurang ya teman berdua. Tapi teman, ini ada yang menarik nih ya. Jadi LHKPP Muhammadiyah bersama Latin ini menginisiasi program hutan wakaf teman berdua. Hutan wakaf Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Semarang yang memanfaatkan lahan wakaf seluas 3000 meter persegi. Wow. Dan ini juga menjadi hutan pendidikan berbasis wakaf teman. Program ini itu dirancang sebagai laboratorium ekologi, pusat edukasi dan juga konservasi yang bisa dimanfaatkan mahasiswa, dosen hingga masyarakat untuk mempelajari ekologi, agroforestasi, terus juga pengelolaan lingkungan selain penghijauan ya. Kawasan tersebut juga diarahkan akan menjadi arboretum, konservasi tanaman endemik sekaligus juga penjaga iklim mikro gitu. Nah, menurut kalian gimana teman? Sebagai mungkin di antara kamu, kamu bagian dari warga Muhammadiyah ya. Asik. Jadi kalau misalkan aku bacain juga komentar netizen ini sangat-sangat beragam ya. Yang pertama mungkin ini ada dari Keanu Husin. Keanu Husin ini bilang katanya proud to be Muhammadiyah student. Asik. Raises with knowledge, values and purpose. Oke, keren. Tapi aku jujur aku enggak pernah sih sekolah di Muhammadiyah sih. Cuman emang sekolahnya deketan sama Muhammadiyah. Adik-adik aku yang Muhammadiyah ya, termasuk juga kayak Anu Husin ini adik aku juga. Terus juga ada Zoel Helmi OFCC, bangga pernah kuliah di Muhammadiyah, ormas paling kaya dan melek teknologi serta peduli lingkungan. Oke. Terus ada juga yang bilang kayak gini teman, beginilah kalau misalkan organisasi tidak terjun ke politik, bravo Muhammadiyah. yang terjun ke politik kayaknya ini agak tersenggol ya dari komentarnya kakak Herais Munir ini. Terus ada lagi banyak sih sebenarnya kalau komentar ya, macam-macam komentarnya di sini. Malah ada yang bilang ini.

negara kalau dikelola Muhammadiyah aja. Wih, ini agak-agak ngeri ya. Tapi ya, semoga kita kita berdoa saja semoga pemimpin-pemimpin negeri ini juga bisa mencontoh Muhammadiyah yang membuat hutan ya, membuat hutan dari tanah yang kosong yang bisa dimanfaatkan juga buat vegetasi, laboratorium ekologi dan lain-lain tadi. Oke, semoga hutannya kembali hutannya segera terrealisasikan dan gak cuma di Semarang, karena aku lihat Universitas Muhammadiyah tuh kan banyak banget ya, di tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di Maluku juga ada. Semoga nanti kedepannya ada hutan-hutan baru yang dibikin sama Muhammadiyah atau mungkin ormas-ormas lain juga boleh ya. Nanti aku bakal balik lagi teman, so tetap stay tune terus aja di Prodo FM teman.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jawab gini om dah.
1: Ya, salam mencet.
2: Siapa no?
3: Teman Pro2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Is, buka-buka IG doh. Astaga, belum komentar apa nih?
1: Kalau bisa, kasih turun berat badan sadiki.
0: Ih, astaga, inilah.
1: Jang inga makang sa, suka ya pong barengan.
0: Alah, dong-dong ini nih, kalau bak komen sehingga orang perasaan nih.
2: Sebuah komentar terdengar biasa, tapi tahukah kamu, kata-kata bisa lebih dalam dari yang kita kira. Hanya karena di balik layar, bukan berarti bebas menyakiti. Cyberbullying nyata dan bisa berdampak besar. Gunakan jempolmu untuk menyebarkan kebaikan, bukan luka. Stop perundungan di media sosial, karena setiap kata punya dampak. Berpikir sebelum mengetik, think before posting.

Teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Di Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Oke. Dan pagi hari ini teman masih dalam nuansa long weekend ya. Pastinya hari ini kamu udah punya agenda kamu masing-masing. Entah itu kamu cuman rebahan atau mungkin kamu bakal pergi ke sebuah pantai yang ada di kota Ambon ini ya, yang cantik-cantik itu. Atau mungkin kamu bakalan kumpul-kumpul sama keluarga, piknik-piknik cantik, atau mungkin kumpul-kumpul aja di rumah ya. Bisa banget jadi alternatif buat kamu menghabiskan waktu long weekend ini ya. Atau mungkin kamu sekarang sedang ada perjalanan ke suatu tempat asik, ke Banda misalkan. Oke. Nah, teman Pro 2 ngomong-ngomong soal liburan ya, aku jadi kepo. Kira-kira kapan sih terakhir kali kamu liburan? Oke. Dan di Instagram udah ada polling yang bisa kalian pilih ya. Di Instagramnya kita RRI Pro 2 Ambon, kalian boleh pilih kapan terakhir kamu tertidur tenang. Enggak dong ya, itu lagu Hindia itu. Kapan terakhir kali kamu liburan? Nah, dipilih aja di situ, ada mungkin kemarin atau sebulan yang lalu atau mungkin seminggu yang lalu atau setahun yang lalu nih, atau mungkin kamu kayak udah lupa gitu kira-kira kapan terakhir kali kamu liburan ya. Dan nanti aku bakal balik lagi dan aku akan bahas terkait dengan sebuah fun fact yang menurutku sangat-sangat gong sekali, yang bisa jadikan kalian sebagai renungan. Bener sih, menurutku ini bisa jadi renungan banget, karena nanti kalian akan mencoba melihat diri kalian sendiri, apakah betul ya hal ini itu terjadi kepada diriku gitu. Nah, pokoknya tetap stay tune terus aja, don't change your station, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: dan semoga besok syuting kita lancar. Oke, yuk pulang.
1: Yuk.
0: Istirahat. Sampai jumpa besok.
1: Siap, Mas.

Teman Produa, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Masih di sepeda, selamat pagi teman berdua. Dan kamu juga masih ditemani sama Tio Nugroho pagi ini teman. Wow. Cuaca Ambon hari ini cerah sekali ya. Semoga ini agak sedikit mendung sih. Cuman semoga cuaca cerah ini akan last hingga nanti malam ya. Karena nanti malam aku akan bajalan begitu ya. Jadi teman masih kita masih ngomongin topik yang sama, yaitu terkait dengan apa tadi ya? Oke, coba aku buka lagi. Gak. Wait, sebentar, astaga aku lupa. Nah, terkait dengan kapan terakhir kali kamu liburan. Jadi teman ternyata ini kayaknya nih aku juga termasuk bagian orang yang butuh liburan nih ya. Jadi ada sebuah studi ya, katanya sering lupa dan juga ngomong gak nyambung itu tanda kamu lagi butuh liburan. Yes, aku banget orangnya. Astaga ya Tuhan, sering lupa betul. Terus ngomongnya kadang gak nyambung betul, lagi ngomongnya kadang belibet juga kan. Jadi apakah tanda-tanda aku butuh liburan? Aduh, kayaknya aku harus minta izin ke kakak-kakak buat kakak aku minta cuti ya. Bapak ibu yang terhormat, kepala RRI, izinkan Tio untuk cuti ya. Jadi ada sebuah studi teman pro 2 yang mana menyebutkan kalau misalkan kamu itu sering lupa dan juga kamu tuh sering ngomong tapi gak nyambung, itu tuh tandanya kamu tuh butuh healing ya, butuh rest, butuh break time. Jadi menurut psikolog Felicia Maukar, tubuh terkadang itu bisa memberikan sinyal ketika seseorang itu perlu melambat atau beristirahat dan pergi liburan gitu. Nah, salah satu tanda yang paling umum itu adalah sering lupa dan merasa tidak benar-benar terhubung saat sedang berbicara dengan orang lain. Dan ia juga menjelaskan hal ini itu menjadi cara tubuh merespon kelelahan mental berkepanjangan akibat rutinitas sehari-hari dan juga tekanan yang terus-menerus gitu. Jadi teman perdua ya, tubuh kalian itu bisa berbicara ya. Bicaranya lewat apa? Lewat ya itu tadi, respon, terus juga bagaimana reaksi-reaksi dia terhadap respon-respon yang kamu kasih, terhadap stimulasi-stimulasi yang kamu kasih gitu. Jadi tubuh itu tuh punya alarm gitu ibarat kata ya. Jadi aku lagi capek nih, dia akan sering lupa dan juga sering ngobrolnya ngalor ngidul gitu. Nah, lalu tanda lainnya juga bisa berupa sulit tidur teman berdua, lebih mudah lelah dan juga lebih mudah marah. Nah, kalau misalnya kamu nih suka emosi mendadak gitu, tiba-tiba kayak kesel, jengkel, kalau orang Ambon bilang ruk-ruk gitu kan, bisa jadi kamu itu perlu liburan. Terus juga sulit tidur, nah ini juga menjadi salah satu indikator ya, kalau misalkan memang tubuh kamu itu sedang lelah, tidak baik-baik saja dan perlu break time, perlu healing gitu. Dan karena itu meluangkan waktu untuk beristirahat akan memulihkan energi dianggap penting, bukan hanya untuk kesehatan mental tapi juga membantu tubuh dan juga pikiran kembali ke kondisi yang lebih seimbang gitu katanya ya. Jadi teman, kalau misalkan kamu sudah merasakan hal-hal itu tadi, jangan tunggu lama-lama lagi, langsung ya ajukan surat cuti aja. Oke, nanti aku bakal balik lagi teman. Dan aku mau ngingetin kalau misalkan aku udah bikin polling di Instagram kita di RRI Perdu Ambon.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oils aja 10 stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis, skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya, capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap, tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya, sayangi kulitmu.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, Ekraf, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan

98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih sama Tio Nugroho di Sepada ya, tentu saja. Dan tadi kita masih ngomongin soal topik yang sama terkait dengan apa tadi ya, sering lupa dan juga ngomong gak nyambung, itu tandanya kamu butuh liburan. Nah, udah ada beberapa yang masuk teman untuk polling yang sudah aku bikin di Instagram story-nya RRI Pro 2 Ambon. Tapi sebelum aku nge-spill siapa-siapa aja yang udah ikutan polling, aku bakal ngebacain dulu mungkin beberapa komentar dari netizen nih ya teman ya. Boleh dong, boleh. Dan sebentar aku cek dulu apakah betul ini saatnya kita sesi point of view. Yes, betul sekali ya. Oke, aku langsung bacain aja. Ini ada dari siapa ini ya? Febito Toisuta. Oh, orang Ambon ini kayaknya. Oh iya betul, Febi Toisuta. Oke, Febi Anastasia Toisuta. Dia bilang katanya besok ini kak To. Oke, dia sama mention sama temennya, masih kode gitu. Besok kita liburan yuk, gitu. Aduh, Febi, semoga hari ini ya, hari ini liburannya lancar-lancar ya. Semangat, mau kemana nih Febi? Kan harusnya Febi info-info gitu kalau mau liburan, supaya aku juga ikut. Boleh ya, boleh dong Febi dong. Terus habis itu ada siapa lagi? Ada Aldap. Aldap ini bilang, wah kebetulan sekali saya gak nyambung tiap saat. Aduh, ini berarti kamu memang perlu healing sekarang juga Aldap ya. Jangan buang-buang waktu lagi, kasihan teman kamu yang diajak ngobrol pada gak nyambung ya. Oke. Terus ada Teh Es Panas. Oke, Teh Es Panas bilang katanya tenang, obatnya nonton MU musim depan tsunami tropi. Weh, ini pasti glory Man United ini ya. Terus ada siapa lagi di sini ya? Ada Simada 46. Salah Min, katanya gitu. Salah. Ini tandanya bukan lagi butuh liburan, tapi lagi butuh transferan. Waduh. Kalau butuh transferannya mah kayaknya semua orang juga butuh transferan gak sih, teman? Terus ini ada satu lagi ya, namanya Wira.Laksamana. Dia bilang katanya itu pemerintah sering lupa dan ngomong gak nyambung, artinya mereka butuh liburan. Aduh ya Wira, semoga didengar ya sama yang di atas. Well teman Pro 2, thank you banget. Apa? Kok thank you sih? Aduh, aku juga udah mulai gak nyambung ini. Kayaknya aku juga butuh liburan. Well teman Pro 2, mungkin itu dulu ya. Kayaknya aku harus sarapan lagi habis ini. Aku mau lanjut sarapan dulu ya teman. Buat kamu juga jangan lupa sarapan untuk hari ini, supaya kamu kuat untuk menghadapi realita dunia yang fana ini. Oke, nanti aku bakal balik lagi teman. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kitty. Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Selamat pagi teman Pro 2, masih sama Tio Nugroho di sini. Dan teman, kita masih dengan topik obrolan yang sama, yaitu dengan kapan terakhir kali kamu liburan. Kalian bisa ikutan voting ya di Instagram kita. Masih ada waktu sampai nanti mungkin pukul 8.50 baru aku bacain hasil pollingnya. Terus habis itu di sini udah ada beberapa yang join tadi dan pada request lagu untuk sekarang ya. Udah aku masukin ke queue. Habis ini bakal aku play lagunya One Heart by Celine Dion. Ini special request dari Kakak Johan yang ada di mana ya? Labuan Bajo kalau enggak salah ya. Kakak Johan ya, betul ya. Terus sama Kakak Jerry 500 Miles dari Peter Paul and Mary ya. Langsung saja kita dengarkan bersama-sama ya, One Heart dan juga 500 Miles.

teman-teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oles aja semua stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Desan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sis. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi dulu.

0: Kalian masih dengerin Pro 2 RI Ambon, teman Pro 2. Dan kita masih dengan topik yang sama, yaitu kapan terakhir kali kamu liburan ya. Sebentar lagi pollingnya akan aku bacain. Dan sebelum itu, kalian kalau misalkan pengen request lagu, boleh ya, langsung aja DM Instagram kita di RI Pro 2 Ambon, atau kalian bisa chat di nomor WhatsApp kita di 0813-5624-5884, atau kalian juga bisa tulis di kolom live chat kita di RRI Digital. Nanti pasti bakal aku bacain dan aku putar lagu kalian. Dan juga buat kamu, kalau misalkan kalian mau ikutan polling masih bisa ya. Bentar lagi habis ini nanti bakal aku bacain hasil pollingnya. So tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kamu pernah bayangin tidak, kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap, kayak punya mood gitu.
2: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi?
1: Bukan ya, ini teknologi beneran, namanya smart glass.
2: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna?
1: Iya. Jadi, dia bisa berubah dari bening ke gelap cuman karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
2: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
1: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih, biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
2: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
1: Nah, itu dia uniknya, bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
2: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
1: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Tio Nugroho di pagi hari ini ya. Dan teman masih dengan topik yang sama, yaitu ada studi yang bilang katanya sering lupa dan juga ngomong gak nyambung itu tuh tandanya kalian lagi butuh liburan. Ya betul banget ya. Kayaknya aku salah satunya, karena sering ngomong gak nyambung dan sering lupa juga mau ngapain. Dan kita tadi juga udah buka polling lewat Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Buat kamu yang udah ikutan polling, thank you banget. Tapi cuman ada satu nih kayaknya, but it's okay, no problem ya. Dari Alvino Suryonegoro ya, ini dia yang suka pantengin live-nya RRI juga nih ya. Kayaknya salah satu apa ya, fans beratnya RRI Ambon dia. Dan teman, dia di sini ikutan vote, yaitu coba aku inget-inget dulu. Artinya apa? Artinya dia kayaknya udah lupa kapan terakhir kali dia liburan gitu. Waduh, kalau saran aku sih habis ini kamu harus langsung packing dan berangkat ya, liburan mumpung lagi long weekend juga kan. Aku yakin cuaca di mana ya? Kamu di mana sih Alvino? Kayaknya kamu di Lampung enggak sih? Di Lampung sana itu pasti cerah dan sangat-sangat cocok sekali untuk liburan. Nah, oke, kayaknya itu dulu ya teman berdua ya. Thank you Alvino udah ikutan polling. Dan besok nanti sore juga bakalan ada polling lagi. So buat kamu, jangan bosan-bosan buat pantengin Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon ya. Terus juga tadi udah ada yang bergabung juga, namanya Ica The Fretes. Oke, ini teman baruku juga dari Ambon. Request lagunya Hachu by Salma Salsabila. Dan gak usah tunggu waktu lama lagi, langsung aja kita putar. Ini dia Hachu by Salma Salsabila. Habis.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.